да, да. Ribo padu sari mari, niza ni pan mapa, niza ni bom, ni bom ba, niza. Sari bomari sari, ridari bomari sari, mari sari bomari sari, mari sari bom, ramadanam.